Ekuya pembura mene kanenya mene frenta mfenema ukumi ya kama ne wedi kuru ene dime